Nasimang sonar mutalani gitrangko wa matani sumoyo janseng momen aro unidol ni gitrango re rabo nang chakhi jensal thumgen mukha gi taro tungkhama gtelia gitrangko jol jol khna sona mana haro ye gitrang baksan isonar mutalani gitrangko watani sumoy ba yanon bona ha yan akaswani tura taona simang tokolachi bajioni Pringnis ni bajiona hajong composite program ko khna sona mangen yan akaswani tura

0: Sakuma tongdi kunamu Jajari rima jakba nang nyama chunga Apani salyanan Vakvari dongna jakba chunga Angdini gnanan Amaku tiak polkun niam jana jokun niamaranga Ambigu tiakci polkun sandi jana jokun tunga Apani saliana Kee balam garuka kum Nakjagir ngari na jokba tunga apakua Suni napruka ku kena sengsang hari na jokba tunga
1: Nasimang atsik magatsampaga tsamrang ni rngani ba mngani ko watani somoyo mi ponsangmani khabe rngani o mangrapa ko knasona matna ha yan akaswani thura da ona simang maini yumenan tsingara kumong nangrame damsan ngani ko nanga ya khatha bichong ko rae aganauni ko da ona simang knasona matgen

0: Saya hajar ni korak tu bersih ni. Puan mungkin perang ko bimu segera tanya kita mungkin pak sok bah.
1: Ya ini mereka orang ni nak nak bagi nik na. Unur angam mereka tak bo.
0: Altu abah Jun kolaj Juni Julai korak skut hari kena bimu segera tanya iba otik tak bo wiyat tanya orang naib bo.
1: Di bawah singan orang dongode.
0: Unur abah jajang nabe altu yang nak ni boot level official mung baksa golpoe nak ni wina nangani orang ko singir nama gen.
1: Aru ya BLO ni number korak bantu ni ko mandi.
0: Saya skut bunga jiran nak kol kabo. Aru nak ni BLO ko. Masina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Na pangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rang ko nangama. Na simang sandi ni nak taman gen.
1: Alju biade.
0: Owe bimu segatora mamung lekha nangjaba. Na akakit kepa wiatani rang ko san onatai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrik bo.
1: Kisik rabo. Dalo nang ni akakit wiatani. Knalo akakit kepa wiatani ko saya rakhi na tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rang na cakap ni ko manbo.
0: Ya hazal gani khuruk to pulsini bimu se gata niara June kholachioni July khugruk sku tharikona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo yahu yat kepa chief electoral officer meghalaya
2: Nashimang dao Oh my god fumni gitko khna sona mangen wan Mika Singh aro Shreya Ghoshal ni rangpa gitong aro gitara Go, go, Govinda, ya, git kuna simang da okna so naman gen.

Dilara momen naruni dolni gitrangko dan asimangna gamatanga ha ta thamni dokhlachi bajong aha ya nakashwani tura ya somoyo dan asimangna nasimangni knanaske namneke byatengpa chasongatalni gitrangko kamatangen skhangpan asimang retha reba thaibone chami yan silverius marakni gitkoknangna matgen ya gitko namneke byatengparangara modinagaroni dumreshira pinki sangma aro rupa marap

Taun asimang proloi marakni gitko khnang naman gen gitunga re anga ha salrangde ya gitko namne ke biating parangara khami pharauni redlangma piusma aro john